Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti ya. Dan hari ini hari soal hari peringatan. Nah tadi di segmen sebelumnya aku udah umumin kalau hari ini di tanggal 14 September itu diperingati sebagai Hari Virginia Nasional. Jadi lagi ada perayaan nih di Virginia sana. Nah terus kemarin tanggal 13 September itu diperingati sebagai Hari Programmer. Nah 13 September itu cukup banyak nih perayaannya. Hari ini juga, kemarin juga diperingati sebagai Hari Coklat Internasional. Peringatan ini menjadi momen bagi semua orang untuk menikmati cita rasa coklat yang kaya dan lezat. Sejarah coklat bisa kita telusuri hingga sekitar 450 sebelum Masehi dan berasal dari Mesoamerika. Sekarang kalau Mesoamerika itu masuk ke wilayah Meksiko ya. Kata coklat itu berasal dalam bahasa Nahuatl yang artinya, yang tulisannya adalah coklat, yang berarti air panas. Nah, di dalam bahasa Aztec, yaitu xocoalt, itu artinya air pahit. Sekitar 4.000 tahun lalu, suku Olmec mulai mengolah biji kakao menjadi coklat. Saat itu, coklat digunakan sebagai obat dan bagian dari ritual adat. Berabad-abad kemudian, coklat tuh masuk ke dalam kebudayaan Maya dan dikonsumsi sebagai minuman serta digunakan dalam penyelesaian transaksi penting. Biji kakao pernah dianggap sangat berharga hingga digunakan sebagai alat pembayaran oleh suku Aztec. Mereka meyakini biji kakao itu merupakan pemberian para dewa katanya. Khasiatnya juga begitu dihormati sehingga masyarakat pribumi meminum coklat sebelum pergi berperang. Diberikan sama Tuhan

Ya saudara-saudara, menurut legenda, coklat tuh dibawa ke Spanyol pada abad ke-16 oleh Hernan Cortes, penjelajah asal Spanyol yang mengenal kakao dalam perjalanannya ke Amerika. Dari Spanyol, coklat tuh kemudian menyebar ke berbagai wilayah Eropa, dan proses pembuatan coklat yang membutuhkan waktu lama membuat dia menjadi makanan mewah pada saat itu, jadi cuma bisa dinikmati oleh kalangan atas aja. Tradisinya mulai berubah nih pada tahun 1828 setelah ada seorang ahli kimia berasal dari Belanda. Namanya kalian pasti udah gak asing lagi karena dia menjadi nama merek coklat, yaitu Van Houten. Dia menemukan mesin pengepres coklat. Mesin itu bisa memeras biji kakao yang sudah dipanggang untuk menghasilkan bubuk kakao halus sebagai bahan pembuatan coklat. Nah, penemuan ini nih yang bikin coklat bisa lebih mudah diakses masyarakat luas sekaligus memungkinkan produksi dalam skala besar. Memasuki abad ke-20, coklat bisa dinikmati masyarakat dari berbagai belahan dunia dengan beragam rasa dan bentuknya. Dan kita tahu saat ini, kakao ditanam dan diekspor oleh lebih dari dengan produksinya mencapai 4,7 juta ton per tahun. Selain diperingati sebagai Hari Kakao Internasional atau Hari Coklat Internasional, ada dua hari nasional di Amerika Serikat yang diperingati kemarin, tanggal 13 September. Yaitu ada Hari Kakek dan Nenek di Amerika Serikat. Nah, sebenarnya hari ini tuh diperingati setiap hari Minggu pertama setelah Labor Day di Amerika Serikat, dan tahun ini jatuhnya di tanggal 13 September kemarin. Peringatan ini menjadi momen khusus untuk menghargai peran berharga kakek dan nenek dalam kehidupan keluarga. Momen ini juga bisa dimanfaatkan untuk menikmati kebijaksanaan mereka, berbagi cerita dengan kakek dan nenek, dan menciptakan kenangan bersama. Kita tahu ya, kakek dan nenek itu pasti, apalagi kalau misalnya pendengar masih punya kakek nenek gitu ya, masih hidup gitu ya, pasti mereka tuh hidup lebih lama dari kita dong, dan pasti mereka tuh punya cerita-cerita yang sebenarnya kalau kita tanyain, kita bisa ngerasa, wah ternyata ada cerita itu ya di masa lalu kakek sama nenek gitu. Dan ada beberapa pengalaman yang pasti gak pernah kita alami juga gitu, yang pernah dialami oleh kakek nenek kita. Jadi coba deh, tanya ke kakek nenek kamu ada cerita apa buat kalian. Perayaan bisa dilakukan dengan mengadakan acara keluarga, kirim hadiah, atau sekedar menelpon buat mengungkapkan rasa sayang. Nah, sejarah Hari Kakek dan Nenek di Amerika ini tuh bermula pada tahun 1969. Ada seorang anak berusia 9 tahun namanya Russell Capper. Dia mengirimkan surat kepada Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon. Dalam surat itu, dia mengusulkan agar ditetapkan satu hari khusus merayakan kakek dan nenek. Pada tanggal 12 Juni 1969, Capper menerima balasan dari Rosemary Woods. Ini adalah sekretaris pribadi Presiden Nixon. Tuh, Woods menyampaikan kalau usulan Capper tentang Hari Kakek Nenek sangat dihargai. Tapi Presiden hanya bisa menetapkan peringatan khusus melalui proklamasi apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Kongres. Setelah menerima surat balasan itu, Marianne McQuaid kemudian mendapatkan pengakuan nasional dari Senat Amerika Serikat dan Presiden Jimmy Carter sebagai pendiri National Grandparents Day. McQuaid ingin mengedukasi generasi muda tentang pentingnya keberadaan para lansia dan kontribusi yang sudah mereka berikan sepanjang sejarah. Dia juga bahkan mendorong para generasi muda untuk mengadopsi seorang kakek atau nenek dan mempelajari lebih jauh tentang kehidupan mereka, tantangan mereka, serta harapan mereka di masa depan. Pada tahun 1977, Senator Randolph bersama dengan sejumlah senator lainnya mengajukan resolusi bersama kepada Senat untuk meminta Presiden menetapkan hari Minggu pertama setelah Labor Day setiap tahunnya sebagai National Grandparents Day. Kongres pun kemudian mengesahkan aturan ini. Pada tanggal 3 Agustus 1978, Presiden Jimmy Carter menandatangani proklamasi yang menetapkan Hari Kakek dan Nenek Nasional. Peringatan ini kemudian untuk pertama kalinya dirayakan pada tahun berikutnya. Berarti di tahun 1979 mulai dirayakan pertama kalinya ya.

0: Bandung dingin banget nih.
1: Hah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus, bulu angsa gitu. Pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8-11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Yuk, masih di Trending Topic Morning 92,1 FM Suara Indah ya. Hari kemarin tanggal 13 September itu secara nasional di Amerika Serikat juga diperingati sebagai Hari Berpikir Positif. Sesuai dengan peringatannya, ini tuh mengajak masyarakat menumbuhkan sikap optimistis dan melihat sisi positif dari kehidupan. Peringatan ini juga menyoroti besarnya pengaruh pola pikir positif terhadap kesejahteraan emosional dan kesejahteraan kesehatan secara keseluruhan. Nah, hari ini kita bisa melatih rasa syukur, melihat tantangan dari sudut pandang berbeda, dan menebarkan energi positif kepada orang-orang di sekitar. Kalau di Amerika Serikat sendiri nih, Hari Berpikir Positif tuh pertama kali diperingati pada tahun 2003. Gagasan ini dicetuskan oleh seorang pengusaha asal Amerika Serikat yang ingin mendedikasikan satu hari khusus untuk merayakan sikap positif dan berpikir positif. Kita tahu ya, berpikir positif tuh memberikan berbagai macam manfaat. Sejumlah penelitian menunjukkan kalau pola pikir positif nggak cuma baik bagi kesejahteraan emosional, tapi juga kesehatan mental. Nah, sikap ini dinilai bisa membantu menurunkan resiko penyakit jantung serta mengurangi stres dan kecemasan. Penelitian juga menunjukkan kalau berpikir positif bisa memperpanjang usia dan membantu seseorang tetap lebih sehat lebih lama. Bahkan pola pikir positif juga bisa bantu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit ringan seperti flu. Ada berbagai teknik yang bisa kita lakukan untuk membangun pola pikir positif. Yang pertama nih, mulailah pagi kamu dengan bersyukur. Ucapkan terima kasih, ucapkan syukur kamu buat hal-hal kecil ketika bangun tidur, kesehatan, nafas yang masih bisa dirasakan, mata yang masih bisa melihat, panca indera yang masih berfungsi dengan baik, atau mungkin orang di samping kalian yang selalu support kalian. Ucapkanlah syukur kalian di pagi hari. Dan jangan lupa tersenyum meskipun sedang tertekan, karena senyuman tuh bantu menurunkan detak jantung dan mengurangi stres. Terus kita juga bisa mengubah self-talk atau berbicara pada diri sendiri. Kalau misalnya kita sering pakai kalimat-kalimat negatif di dalam hati, kayak misalnya, nyebelin banget sih pagi ini, ih si ini nyebelin pisan, ih ngapain sih orang itu kayak gini. Nah, kita bisa ubah kalimat-kalimat negatif dalam hati tersebut dengan kalimat-kalimat yang mendukung. Terus batasi informasi negatif, jauhi media sosial atau berita buruk terutama di pagi hari supaya suasana hati tetap tenang. Dan kalau misalnya kalian lagi ada masalah, kalian bisa latih diri mencari sebuah pelajaran kecil dari permasalahan tersebut. Jangan lupa juga nih, terbuka.

dengan hal-hal yang lucu, hal-hal yang humor. Berikan diri kita izin buat tersenyum atau tertawa, terutama ketika masa-masa sulit kita. Kita bisa cari humor dalam kejadian sehari-hari. Kita juga bisa belajar menertawakan hidup ya. Dengan begitu tuh stres yang kita rasakan bisa berkurang secara otomatis. Dan jangan lupa, berhentilah sejenak secara berkala di sepanjang hari. Evaluasi apa yang lagi kamu pikirin, yang negatif atau positif. Kalau misalnya kamu ternyata mendapati, oh pikiran aku tuh dari tadi pagi bangun sampai sekarang, detik ini ketika evaluasi diri, kayaknya lebih banyak negatifnya ya. Nah, cobalah cari cara buat memberikan putaran positif pada hal tersebut. Terus, sadari kapan pikiran negatif itu muncul. Apakah terkait dengan pekerjaan, perjalanan harian, atau hubungan cinta. Mulailah fokus pada satu area kecil untuk didekati secara lebih positif. Jangan lupa bergaul dengan orang-orang positif juga. Nah, kalau misalnya kita berpikir, oh berarti berpikir positif tuh kita gak boleh sedih ya, kita gak boleh marah ya, kita gak boleh kesel ya, enggak. Berpikir positif bukan berarti kita harus menekan emosi kita, enggak ya. Tapi kalau perasaan negatif terasa sangat sering muncul, berkepanjangan, dan mulai ganggu fungsi harian kamu, ini mungkin tanda adanya kondisi kesehatan mental yang perlu penanganan profesional. Kalau pikiran negatif kerasa sangat mengganggu keseharian, jangan ragu buat konsultasi ke dokter. Jadi walaupun hari berpikir positif ini cuma dirayakan di Amerika Serikat pada kemarin tanggal 13 September, tapi aku juga mau ngajak pendengar semua, yuk hari Senin tuh biasanya hari kita memulai minggu ini, hari dimana mungkin bagi beberapa orang kayak aku mau mulai dengan senyuman, aku mau mulai dengan semangat, aku akan mulai hari pertama di minggu ini dengan sesuatu hal yang lancar, sesuatu hal yang baik dan bisa memberikan feedback positif juga bagi diri kita. Nah ini waktunya kita buat mengubah mood kita hari ini sampai sepanjang minggu ini.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Kan ayah bangnya cepe. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Jelas mah. Ayo atuh langsung ke Bank NCP, kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung, atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar. Hari ini saya Lan Fang hadir kembali menemani Anda di acara request lagu Mandarin. 听众朋友大家好，这里是美声电台轻歌妙曲节目，我是兰芳，让我们相聚美声，传递问候与关爱，共同度过这快乐的午间。好，接个电话，刚才一直在我的波动，
1: 哎。Apanya kepotong?
0: Ya, ini ada nyala-nyala kamu masuk.
1: Kesenggol. Dari kunci ya, kesenggol ya.
0: Ami
1: ya biasanya. Anfang cuma yang anjual.
0: Debu masih ada?
1: Udah kurang.
0: Kurang ya.
1: Tampol lah.
0: Tampol lah.
1: Ya.
0: Sisanya ya.
1: Sisa-sisa.
0: Anginnya udah tiup ke?
1: Sudah ke atas.
0: Oh, ya. Alah,
1: tapi panas ya.
0: Ya,
1: cincar juga.
0: Tiup. Ayo, ya cuy, itu kamau ya. Itu yang...
1: Betul, betul. Hati-hati.
0: Hati-hatilah. Dari kocah lah, yang dan bing.
1: Ya, ya. Mesti. Ancol, Anfang, siapa lo?
0: Siapa lah?
1: Inpa ya, Inciahol lah. Ya Wenhou ya.
0: Ya, tadi.
1: Wenhou Lindawan, Cingcing, Lincen, Siufwa, Fani, Yuli, Ilan, Ine, Yane, Feli, Weni, Wenstuing, Yanti, Linda, Maria Mei, Lanting, Deborah, Maya, Yunika, Kuminya, Kuingcil. Maria Mei, Yemi, Yeyen, Veronica, Yau, Yensen, Yin, Chiu, Wawa, Wani, Lim, Sekuang, Wenqing, Wenchen, Zengjiang, Akun, Akong, Akin, Ali, Bujun, Kemaguat, Ami, Walid, Lili, An-An, Yuan, Alex, Atai, Alan, Ahau, Tuti, Ayin, Tanda Pasco, Van Hoosiansen, Lipo Chu, Lipo An, Andre Low, Kukong Epic, Tayung Wen, Yo, Tony Wijaya, Ibu Rin, Yang Susien, Yang Fusen. Jadi, aku belum kembali lah. Kamsi Ali ya,
0: Kamsi. Kamsi, Kamsi. Zajian ya, Kamsi. Kita akan lagi. Ni hao. Ami.
2: Bukan ya?
0: Ami kedua. Ami Mei. Cuma Mei
2: lain Ami.
0: Ami dan Mei.
2: Sehat ya,
0: Pak? Sehat.
2: Sehat.
0: Tanyainnya, cicinya ya, sehat ya.
2: Jadi pasang, jadi kan jadi seperti. Jadi beda suara nak gagal kayak meme.
0: Oh meme.
2: Buat Kapitor, Cece, Lau Jensan, Sudiono, Kang Epi, Andero, buat Chandra Pasco, Pak Yakob, buat Cincin, Cengkuin, Gloria, Jensa, buat semua.
0: Hai, ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ter

0: Kota Baru. Dan buat semua pendengar suara indah, satu, termasuk Bulan Fa,
1: ya,
0: sehat bahagia selalu.
1: Sama-sama ya.
0: Sisi ya Bulan Fa.
1: Sisi Linda Wen. Sisi ya. Cien.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

92.1 Fresh Mandarin, Viana temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Mohon maaf untuk keterlambatannya, jam segini aku baru on air karena ada beberapa hal yang urgent, jadi mau gak mau jam segini ya. Dan senang sekali Viana bisa kembali temenin kalian lagi untuk berbagi informasi seputar Chinese entertainment, dimulai dari selebritisnya, terus udah gitu lagu-lagu Mandarin baru yang bisa masuk ke dalam playlist harian kalian. Dan juga aku mau bagiin informasi seputar satu buah sinopsis review drama Mandarin yang minumannya akhir-akhir ini resepnya tuh berseliweran di mana-mana, apalagi kalau bukan Osmanthus Milk Honey. Siapa yang udah nyobain buat resep yang satu ini yang dibikinin sama Luke buat si Flora?

Nah, tapi sebelumnya buat lagu yang sedang menjadi background kita sekarang itu adalah lagu dari Tree dan Eden, judulnya adalah Pantang Chiping Sweet Enough. Ini adalah sebuah lagu yang minggu lalu masuk ke dalam Top Mandarin New Single Chart, tapi baru satu minggu langsung keluar dari Top 10 kita ya. Dan bisa dipastikan untuk Top 10 kita hari ini ada cukup banyak lagu-lagu baru yang bisa jadi referensi kalian pencinta lagu Mandarin. Dan bagi kalian semua yang mau request lagu Mandarin juga, welcome banget, tinggal WhatsApp aja di 0812-921-11921. Diulangi lagi, yang mau request lagu Mandarin langsung WhatsApp aja di 0812-921-11921. Dan aku mau bagiin dulu berita-berita terkini dari selebritis Tiongkok dan juga Taiwan maybe.

Yang pertama yang lagi happening belakangan ini gara-gara kedatangannya ke Indonesia. Ini adalah kunjungan pertama Cheng Lei ke Indonesia. Katanya diwarnai berbagai pengalaman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Selain bertemu langsung dengan penggemar di Jakarta, aktor How Dare You ini diajak untuk mengenal sejumlah aktivitas khas Indonesia. Mulai dari main bola bekel. Siapa di antara kalian yang bisa main bola bekel? Hingga mencicipi makanan tradisional. Kita tahu ya, Cheng Lei ke Indonesia itu sebagai IGE International Global Ambassador dalam acara IGE Starship yang berlangsung di Gandaria City, Jakarta pada 12 September 2 hari yang lalu. Dan acara ini menjadi kesempatan bagi para penggemar buat berinteraksi secara langsung dengan sejumlah artis Tiongkok termasuk Cheng Lei. Nah, Cheng Lei mendapatkan kesempatan buat ngikutin berbagai aktivitas yang dirancang untuk memperkenalkannya pada budaya lokal. Salah satunya dia diajak mencoba bermain bola bekel. Permainan tradisional ini menjadi bagian dari aktivitas interaktif yang dilakukan oleh Cheng Lei selama acara. Dia juga ikut bermain tebak gambar sehingga suasana pertemuan dengan penggemar terasa lebih santai dan enggak sebatas sesi panggung aja. Nih yang lucu. Dia kesempatan mencicipi makanan khas Indonesia. Karena dia baru pertama kali datang ke tanah air, maka dia pasti pengen mengenal Indonesia lewat aktivitas dan makanannya. Nah, Cheng Lei itu mencoba makanan yang namanya kelepon. Dan katanya ketika aku lihat cuplikan videonya sih, waktu dia cobain makan kelepon, dia tuh bilang, ya enak, ada asin-asin gitu ya di dalamnya. Guys, apa perasaan kalian yang mungkin belum nonton videonya? Atau apa perasaan kalian kalau kalian ada di sisi MC, penerjemah, atau di sisi para fans yang ada di bawah panggung? Ketika Cheng Lei bilang, oh iya kelepon tuh dalamnya ada asin-asinnya ya. Karena dalam benak kita, pasti kita langsung ngerasa, hah? Kelepon asin, kelepon tuh manis kan? Atau penerjemah yang salah menerjemahkannya? Atau gimana? Enggak guys, bener. Penerjemahnya bener menerjemahkannya karena Cheng Lei memang bilang ada asin-asinnya di dalamnya. Karena semua orang gak percaya dengan pernyataan Cheng Lei itu bilang kayak, yaudah cobain aja, bener kok ada asin-asinnya. Akhirnya sang MC mencobalah si kelepon itu dan ternyata memang bener guys, ada asin-asinnya. Dan asin-asin yang dirasakan oleh Cheng Lei itu berasal dari si kelapanya, kalau kata si MC. Nah, gak cuman itu aja, Cheng Lei juga berinteraksi dengan lebih dekat dengan para fans lewat fan letter. Dia membacakan surat yang diberikan oleh penggemar, kasih kesempatan bagi mereka buat menyampaikan dukungan secara lebih personal. Dia juga mengungkapkan kebahagiaannya karena akhirnya bisa bertemu langsung dengan fans Indonesia. Dan dia bilang sebelum datang, dia tuh sudah mendengar banyak hal tentang Indonesia dan sambutan hangat para penggemar. Kemudian, penggemar yang datang dari berbagai penjuru Indonesia juga meninggalkan kesan yang mendalam bagi Cheng Lei. Dia ngerasa terharu begitu tahu, oh banyak penggemar di tanah air nih yang sudah mengikuti karya-karyanya dan memberikan dukungan kepadanya. Dia juga berharap bisa terus membagikan lebih banyak cerita dan karya dari Asia kepada penonton internasional. Di dalam konteks ini, pertemuannya dengan penggemar Indonesia itu menjadi salah satu pengalaman yang memperlihatkan langsung bagaimana sih karya hiburan bisa menciptakan hubungan lintas negara. Nih bagi pendengar, bagi penonton drama Tiongkok juga, Cheng Lei itu sudah dikenal melalui sejumlah proyek populer. Salah satunya adalah How Dare You yang udah tayang di iQIYI dari sejak 6 Februari yang lalu. Dan udah pernah aku bagiin juga reviewnya tentang drama ini. Bagi yang kelewat, boleh dengerin ulang di podcast Fresh Mandarin. Tinggal cari aja ya podcast Fresh Mandarin yang judulnya How Dare You. Itu aku udah kasih reviewnya tentang series ini tuh kayak gimana sih. Nah, series ini juga mencatat performa kuat di iQIYI International Global Weekly C-Drama Top 10 dan bertahan selama 7 minggu berturut-turut termasuk 4 minggu berturut-turut di posisi yang pertama.

Nah, sementara itu, Cheng Lei yang sebelumnya juga membintangi Legend of the Female General yang berhasil masuk ke dalam iQIYI International Global C-Drama All Time Top 10. Terus, Shadow Love yang dirilis tahun 2025 itu juga turut memperluas popularitasnya di kalangan penonton internasional. Drama ini bertahan 12 minggu berturut-turut dalam Global Weekly C-Drama Top 10. Di dalam Shadow Love, Cheng Lei menghadirkan 3 karakter yang berbeda. Dan ini tuh memberikan kesempatan kepada penonton buat lihat kemampuan aktingnya lewat karakter dengan latar dan kepribadian yang beda. Dan karirnya Cheng Lei juga masih akan berlanjut dengan sejumlah proyek mendatang. 2 drama yang ada di dalam rangkaian iQIYI Starship ada The Lemon of Autumn dan juga Leading Stars. Jadi kalau kita lihat dengan semakin luasnya penonton drama Tiongkok di berbagai negara, peran Cheng Lei sebagai iQIYI International Global Ambassador juga memberinya kesempatan buat berinteraksi dengan penggemar dari berbagai latar belakang ya. Dan kunjungan pertamanya ke Indonesia juga jadi salah satu kesempatan sekaligus pengalaman yang mempertemukan secara langsung dengan budaya lokal dan penggemar yang selama ini menikmati karya-karyanya. Yuk, kita dengerin dulu aja 1 buah soundtrack dari How Dare You. Di dalam drama ini, Cheng Lei itu bermain peran bareng sama Wang Churan. Kita dengerin lagu yang dinyanyiin sama Curly Cow aja ya, yang judulnya adalah Blazing Light.

Oke, pendengar, masih di program Fresh Mandarin dan aku bagiin kabar terbaru nih, yaitu dari sebuah acara jamuan perhiasan di Shanghai. Di dalam jamuan perhiasan di Shanghai ini pada 7 September ada sejumlah selebritas yang tampil glamor, ada Liu Yifei, ada diva Taiwan Jolin Tsai, ada Ulay dan lain-lain. Tapi Chang Linghe yang sebelumnya diperkirakan akan tampil bersama para selebritas lainnya justru gak kelihatan nih di karpet merah atau di jamuan itu. Dan ketidakhadirannya membuat sejumlah penggemar jadi ngerasa kecewa. Tapi ternyata dia tuh lagi sibuk proses syuting Revenge atau Cetang. Jadwal syuting drama ini dikabarkan sangat padat, jadi akhirnya ya dia gak bisa menghadiri acara di Shanghai. Terus keputusan Chang Linghe buat gak hadir di karpet merah juga karena mempertimbangkan keamanan dan ketertiban lokasi. Kalau misalnya dia datang, dikhawatirkan akan menarik banyak penggemar dan menyebabkan kerumunan besar yang berpotensi menimbulkan kekacauan. Tapi meskipun dia gak bisa menghadiri jamuan secara langsung, dia tetap menjalankan tugasnya sebagai duta merek. Pada siang hari, dia menyempatkan diri mengunjungi pameran secara eksklusif dan melakukan pemotretan untuk materi promosi. Nah, katanya dia tuh di dalam pemotretan ini memancarkan aura elegan seperti seorang bangsawan muda, emang cocok sih ya. Suara Chang Linghe yang rendah dan elegan juga ramai dibincangkan di media sosial dan videonya dengan cepat menyebar luas di internet ya. Meskipun harus absen di acara malam itu karena pekerjaan, tapi para penggemar memahami keputusannya dan memberikan dukungan atas dedikasinya terhadap proses syuting drama yang baru. Song Weilong sama Chang Ching-yi katanya mereka lagi menjadi sorotan. Ada rumor kalau keduanya mungkin terlibat chinlock setelah membintangi drama Love For You. Chemistry keduanya sebagai pasangan yang dijuluki fans sebagai CP Xia Wei-yi sukses memicu antusiasme penonton selama drama ini tayang. Nah, meskipun Love For You sudah berakhir, tapi perhatian terhadap hubungan mereka belum mereda. Baru-baru ini sejumlah netizen Tiongkok mengumpulkan dan membandingkan jejak perjalanan pribadi keduanya selama hampir 1 tahun terakhir. Dan mereka mendapati beberapa waktu dan lokasi perjalanan disebut sangat berdekatan, bahkan bertepatan. Netizen tuh bisa aja jadi detektif ya. Menurut rangkuman yang beredar, ketika Chang Ching-yi menjalani syuting di Kuangtung pada akhir tahun lalu, Song Weilong beberapa kali terlihat sering bepergian ke Kuangtung juga. Setelah proses syuting dramanya selesai pada April tahun ini, keduanya tiba di Hangzhou secara terpisah dan berada di kota itu selama sekitar setengah bulan dalam periode yang hampir bersamaan. Spekulasi muncul lagi nih bulan Juli, tepat ketika episode tambahan berbayar Love For You dirilis. Song Weilong diketahui menghadiri sebuah acara di Hong Kong, sebelum kemudian disebut melakukan perjalanan singkat ke Shenzhen. Dan pada saat itu, Chang Ching-yi kebetulan lagi syuting proyek lain di Shenzhen. Nah, rumornya semakin panas lagi ketika perjalanan keduanya pada awal September terkuak. Song Weilong dan Chang Ching-yi sama-sama punya jadwal libur hampir 10 hari dan terbang ke Eropa secara terpisah. Interaksi tulisan mereka di media sosial yang oleh penggemar dikaitkan dengan angka 520 atau ungkapan populer Tiongkok untuk menyatakan cinta. Ini juga dianggap sebagai kode yang saling berkaitan. Selain dugaan kesamaan jadwal perjalanan, interaksi Song Weilong dan Chang Ching-yi selama promosi Love For You juga kembali jadi bahan pembicaraan. Keduanya sering dipuji punya kedekatan yang kelihatan sangat alami, mulai dari bahasa tubuh sampai cara mereka saling memandang, kayaknya tuh cocok banget gitu ya. Salah satu momen yang paling banyak dibicarakan ketika Song Weilong keliat bisa membuka ponsel Chang Ching-yi dengan lancar. Ini bikin netizen menduga kalau Song Weilong sudah tahu kata sandi ponsel Chang Ching-yi. Sikapnya selama berinteraksi dengan Chang Ching-yi juga dinilai sangat perhatian. Jadi sebagian penggemar ngerasa hubungan mereka kelihatan lebih dekat nih daripada sekejar rekan kerja yang sedang mempromosikan dramanya. Tapi sampai sekarang baik pihak studio, pihak manajemen dari Song Weilong dan juga Chang Ching-yi belum kasih tanggapan langsung tentang rumor tersebut. Kalau
yang ke Eropa sendiri di bulan September, itu ternyata tujuannya beda. Chang Ching-yi menghadiri kegiatan Fashion Week di London. Sung Weilong perginya ke Milan. Penggemar juga menilai kalau artis berada di luar, di kota atau di wilayah yang sama, bukan berarti itu adalah hal yang aneh. Itu tuh biasa-biasa aja. Apalagi kalau misalnya jadwal pekerjaan mereka seringkali berkaitan dengan acara, syuting, dan kegiatan promosi. Kalau misalnya nggak ada foto atau bukti keduanya bersama secara pribadi, rumor chinlocknya Sun Weilong sama Chang Ching-yi masih belum bisa dipastikan kebenarannya.

Oke, sekarang aku mau bacain WhatsApp yang udah masuk dulu ya. Yang mau request lagu Mandarin boleh di 0812-921-11921. Halo, selamat sore buat Denny di Kebon Gedang. Request lagu Soda Green, Pei Yu Kun Chu De Cheng Shi. Salamnya buat Maureen Gracia, Ambar Trihapsari, Christy Gardena, Amara Patricia Meru, Kaira Shirley, dan Kansa Khairunisa. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih buat Denny di Kebon Gedang. Selamat sore buat Teh Naya di Kebon Gedang juga. Request lagu dari Yuria, See One at a Time. Salam-salamnya buat semua penikmat musik Mandarin dimanapun kalian berada, spesialnya buat 432 atlet Indonesia yang akan bertanding di ajang Asian Games 2026 di Aichi dan Nagoya, Jepang, mulai 19 September nanti sampai 4 Oktober. Semoga berhasil dan bawa pulang medali ke tanah air tercinta. Amin. Selain mengharumkan nama bangsa, kan dengar-dengar presiden udah ada janji juga ya buat mereka ya kalau bawa medali emas ke tanah air. Oke, jangan kemana-mana, Viana bakal balik lagi setelah beberapa buah lagu berikut ini buat bagiin referensi lagu-lagu Mandarin terbaru yang bisa kalian dengerin di Top Mandarin New Single Chart edisi hari ini 14 September 2026.

还不够，也许在别人眼中我的资格只是献丑，这次我不再为谁找借口，因为有了这份执着，人生才不

Yuk dengerin lagu Mandarin kekinian di 92.1 Fresh Mandarin setiap Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Kamu juga bisa request lagu lewat WhatsApp 0812 921 11 921.

Lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 10.
1: Seperti janji aku, hari ini bakal cukup banyak lagu yang masuk ke top chart kita. Dan ini diambil dari top chart dari negara Singapura ya. Tapi di peringkat ke-10 masih lagu lama. Udah 3 minggu berturut-turut ada di top chart kita. Minggu lalu di peringkat ke-5, sekarang turun ke-10. Dinyanyikan oleh Nine Chen, judulnya Ping Xing Yu Chou. Lagu ini pakai konsep semesta paralel buat ngegambarin kerinduan yang mendalam yang gak terhindarkan dalam cinta dan kekejaman realitas. Ketika seseorang menjadi seluruh dunia kita, gak peduli seberapa banyak alam semesta yang ada atau dimensi paralel yang ada, kita gak akan pernah benar-benar bisa meninggalkannya. Kita dengerin lagunya Ping Xing Yu Chou dari Nine Chen, dan kalau udah di peringkat 10, udah turun juga cukup jauh, kayaknya minggu depan udah gak akan ada gak sih?

0: single chart number 9.
1: Peringkat ke-9 soundtrack dari series yang akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan, yaitu soundtracknya The Early Spring, dinyanyikan oleh Liu Yuning. Judulnya adalah Her atau Ta

0: Top Mandarin New Single Chart Number 8.
1: Peringkat ke-8 ada lagu baru dari B featuring G-Boy Swag yang judulnya adalah Pichu Pichu Pi. Pichu Pichu Pi, ya betul. Pichu Pichu Pi itu artinya ya kalau misalnya mau dibandingin ya udah bandingin aja gitu. Lagu ini tuh beranggapan cuma orang yang belum dewasa yang suka membandingkan segalanya. Tapi hanya orang-orang yang benar-benar cocok yang layak bersaing dengan kamu sampai akhir. Membandingkan nilai, pekerjaan, popularitas, likes, jumlah pesan, jumlah share, dan ulasan. Hidup itu seakan-akan kayak pertandingan yang gak pernah resmi dibuka, tapi malah selalu ada orang yang selalu udah naik ke ring pertandingan itu. Karena kita memang gak bisa menghindarinya, jadi jangan terlalu serius dengan menang dan kalah. Mari bandingkan. Secara langsung tuh melepaskan semangat kompetitif yang tersembunyi dalam hati setiap orang sampai maksimal. Ini bukan tentang membuktikan diri kalau kita harus menang, juga bukan tentang mengalahkan orang lain, tapi ini tentang mengubah perbandingan jadi permainan. Di mana kita bisa membuang masa lalu, mengabaikan pendapat orang lain, menemukan sekelompok orang yang cocok, bernyanyi bersama, menari bersama, dan membuat kehidupan sehari-hari yang biasa itu menjadi lebih bermakna. Nah, lagu ini tuh didasarkan pada ritme retro disco tahun 80-an, menggabungkan energi meriah dari Mandarin dance pop dan juga desain melodi yang menarik dari K-pop. Dari ungkapan provokatif, ayo berkompetisi hingga perpaduan ritme Mandarin, Taiwan, Korea, dan Inggris. Jadi keseluruhan lagu ini tuh terasa seperti kompetisi pesta tanpa aturan yang ditetapkan. Baik kamu adalah ekstrovert atau introvert, ketika kamu mendengarkan perintah woman copah, kita pergi aja yuk, kaca ya, bersiaplah dan mulai menari. Kita dengerin lagunya, Pi Cupi Cupi dari B dan juga G-Boy Swag.

Yuk dengerin lagu Mandarin kekinian di 92.1 Fresh Mandarin setiap Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Kamu juga bisa request lagu lewat WhatsApp 0812 921 11 921.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 7.
1: Peringkat ketujuh juga lagu baru nih dari Pet Sang featuring Faye, featuring Meng Jia dan Rainbow. Judulnya adalah Yan Lei KTV. Tahun ini Pet Sang tuh berkompetisi dalam Ride the Wind tahun 2026 dan meraih posisi juara utama. Jadi banyak orang yang penasaran nih next projectnya apa. Akhirnya di 8 September kemarin dia rilis satu buah single dan kejutannya adalah dia ngajak 3 sahabatnya yang ada di dalam program itu juga, Wang Feifei, Meng Jia, sama Xu Mengjie, untuk nyanyi lagu ini. Jadi ceritanya setelah Ride the Wind selesai, perusahaan Pet Sang tuh nanya, kamu mau rilis lagu tentang persahabatan sesama perempuan gak yang saling nemenin satu sama lain di tengah kebaikan hidup, di tengah kedukaan hidup gitu ya. Dan Pet Sang tuh langsung bilang mau gitu, tapi bingung gimana nih cara mil dari 30 orang yang ada dalam program Ride the Wind. Terus dia kepikiran Wang Feifei sama Meng Jia yang udah ada di program itu sejak season 1. Nah udah ngajak mereka berdua, dan memang Pet Sang sendiri juga salah satu penggemar acara itu. Menurutnya ngajak mereka buat nyanyi bersama tuh akan kasih kesan seperti meneruskan sebuah perjalanan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Nah bagaimana dengan Rainbow atau Xu Mengjie? Dia tuh dipilih karena tergabung dalam grup Paulien dalam acara itu. Jadi mereka berempat akhirnya nyanyi lagu ini, dan ada easter egg dalam lagu ini. Selain kalian bisa dengar referensi terhadap lagu klasik Pet Sang yang judulnya adalah Ike Ren Xiang Che Ike Ren, ada juga berbagai referensi tersembunyi dalam liriknya. Satu, kata Cai Hong atau pelangi. Ini merupakan referensi nama Inggris Xu Mengjie yaitu Rainbow. Terus ada dalam liriknya Shan Feng Tian Huo. Ini adalah lagu miliknya Meng Jia. Terakhir ada liriknya 44次 日落, sorry, 44次落日, ini merupakan karya dari Wang Feifei. Gak cuman itu, lagu ini juga menyisipkan referensi sejumlah lagu terkenal lainnya seperti Ai Tao Chan Le dari Li Qian Na, kemudian Ye Zi dari Asang, Ta Mian dari Cindy Wang, dan Lu Guo Ren Jian dari Yu Ke Wei. Pet Sang sendiri bilang, menurutnya ini adalah lagu baru yang sangat klasik karena mereka memasukkan banyak karya klasik di dalam lagu ini. Kita dengerin lagunya, Yan Lei KTV dari Pet Sang, Faye, Meng Jia, dan Rainbow.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 6.
1: Peringkat ke-6 ada lagu dari Pa San Yao featuring Wei Bird Wei. Ini juga lagu baru ya, judulnya adalah One and Only. 你就是我无可替代. Lagu ini tuh lagu balad yang sebenarnya udah pernah dirilis juga sama Pa San Yao. Nah, tapi buat versi live duet bareng sama Wei Bird Wei itu baru aja dirilis. Tentang cinta yang rela berkorban dan ikatan emosional mendalam terhadap sesuatu atau seseorang yang gak sanggup kita lepaskan. Jadi konsep utamanya tuh mengeksplorasi kesediaan untuk berkorban demi kebahagiaan orang lain. Dan menelaah cara mengubah penyesalan yang menyayat hati jadi rasa damai dan penerimaan. Kita dengerin lagunya One and Only 你就是我无可替代 dari Pa San Yao featuring Wei Bird Wei.

itu dia pendengar buat yang ada di peringkat ke-6 sampai ke-10 ya. Ada 4 lagu baru. Nanti top 5-nya juga sama, ada 3 lagu baru dan 2 lagu lama. Tapi sebelumnya aku mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ya. Ada dari Suishin. Request lagu Li Hong. Aku pilihin 3 lagu buat kamu karena kayaknya udah lama gak denger lagunya Wang Li Hong ya. Aku pilihin Ai De Qiu Shi Ni, kemudian Ta Cheng Xiao Ai sama Forever Love. Salam-salam buat Viana, thank you. Cia-cia, Mei Jung, Ko Robert and Family, Cisandra and Family, Loren and Family, kru dan teman-teman Suara Indah, alumni Darbak 79 sampai 2008, Chin Liang, Wisastra, Agus, Bonoli 76, Tian Chin, Joti, Icien, Erwin Aha, Rudianto, Hendianto, Erwin Basah, Suster AI dan Family, Suster Lian dan Family, God bless you dan terima kasih. Terima kasih buat session. Kemudian ada Kiki Natalia di Pagarsi Barat. Selamat sore, mohon maaf baru hadir. Tadi denger dulu siaran Wayang Golek, judulnya lumayan aku suka. Gak apa-apa, yang penting kamu hadir ada di Fresh Mandarin ya. Hari ini mau dengerin lagunya F3 yang Forever Forever sama FC yang Oh Baby. Thank you, sama-sama buat Kiki Natalia di Pagarsi. Yaudah jangan kemana-mana, tetap di 92.1 Fresh Mandarin. Aku habis ini bakal bagiin top 5-nya.

0: Lagu Mandarin favorit kamu bisa diplay di Suara Indah loh.
1: Yang Guang Liu Zhan Zai Yan Bo Wen Zhe Qi Yi De Dan Lo.
0: WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

Lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 5.
1: Peringkat ke-5. Ini ada dari soundtracknya The Early Spring juga, yang kali ini dinyanyikan oleh Silent Swang. Judulnya adalah Passing Sunshine, Lu Kuo Qing Lang. Lagu ini tuh berfokus pada gejolak romansa dan pergulatan emosional, ditambah rasa patah hati yang dialami oleh tokoh utama pria dan wanita dalam series ini, yaitu Luan Nian dan Shang Chi Tao. Menggambarkan perjalanan mereka mulai dari pertemuan awal sampai dinamika emosional mereka yang rumit banget, dan kecemasan serta keraguan yang mereka rasakan terkait perasaan mereka. Emang complicated banget lah hubungan mereka. Nanti aku bakal bahas, aku bakal review dramanya di sekitar jam 6 lebih atau setengah 7 kurang lah ya. Kita dengerin soundtracknya dulu aja dari Silent Swang, judulnya Passing Sunshine.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 4.
1: Peringkat keempat ada lagu baru dari Della Ting Tang featuring Neo Ho. Ini juga lagu di mana mereka berkolaborasi di dalam The Voice of China yang ketujuh. Judulnya adalah Kewei Ke Liyo Wang Qi, Give Me A Reason To Forget. Lagu ini tuh lagu cinta tentang penyesalan karena mencintai seseorang dengan dalam tapi gak bisa bareng. Perjuangan mencintai seseorang tapi gak bisa bersama. Dan bagaimana dia berdamai dengan rasa sakit di masa lalu serta mengucapkan selamat tinggal. Lagu ini tuh awalnya merupakan karya klasik dari penyanyi Alin. Dari baru Ting Tang dan juga Ho Ming Hao, mereka menyanyikan lagu ini dengan keadaan di mana pikirannya tuh udah matang dalam meninjau kembali atau flashback lagi ke masa lalu di tengah perpisahan, dan akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada kenangan dengan air mata dan lewat suara mereka yang menusuk serta lembut. Kita dengerin lagunya dari Della Ting Tang dan Neo Ho, judulnya adalah Kewei Ke Liyo Wang Qi, Give Me A Reason To Forget.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 3.
1: Nah, lagu ketiga selanjutnya ini adalah kolaborasi Alin dan Silent Swang. Yang satu ahli dalam menangkap esensi patah hati dan penyesalan. Yang satu suaranya pas banget buat menyanyikan lagu-lagu yang mengaku sudah move on tapi diam-diam masih sering buka kembali album foto lama di dalam hati. Maka lahirlah lagu Shan Le Yi Pai Pian, Delayed 100 times. Ini diciptakan oleh Silent Swang untuk Alin. Waktu kalian putus nih, coba diingat-ingat lagi waktu putus, apa sekarang baru putus? Apakah kamu bakal hapus semua foto kenangan kalian? Seperti yang diceritakan dalam lagu ini, berkali-kali ngapusnya. Sekali ngapus, di-recover lagi, terus dihapus lagi, recover lagi, terus aja 100 kali, kayak gitu ya. Tapi siapa sih yang gak pernah melakukan hal itu? Nah tadi di peringkat yang keempat kita ngedengerin lagu remake dari lagunya Alin yang judulnya adalah Give Me A Reason To Forget. 15 tahun lalu Alin menyanyikan lagu ini. Dan sekarang 15 tahun kemudian ada lagu Deleted 100 times yang memang menceritakan ada loh orang yang bisa dihapus dari daftar kontak ponsel kita, yang fotonya bisa kita hapus dari handphone kita, tapi orang itu tetap sangat sulit dihapus dari memori kehidupan kita. Kita dengerin lagunya Shan Le Yi Pai Pian dari Alin Huang.

0: Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15-19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin. Top Mandarin New Single Chart Number 2.
1: Peringkat kedua, lagu yang menceritakan perasaan pengen menyerah tapi gak mampu, pengen melanjutkan tapi gak memiliki hak. Dan ketika dia sadar kalau rasa sakit yang terdalam itu bukan ketika kita gak memiliki sesuatu, tapi ketika kita gak pernah dipilih dan hanya bisa menyaksikan orang yang dia cintai melangkah di masa depan orang lain. Kita dengerin lagunya dari Yang Kaisheng, judulnya adalah Shepute Yo Mei Zige.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 1.
1: Lagu ini masih bertahan cukup lama di top 5 ya. Dari peringkat 2 naik ke 1, lagu dari Diamond Chang featuring Neo Ho, judulnya adalah Chia Yi Ping Ting, Ni Wo Zhen Me Liang Qing. Ini adalah remake dari lagunya Jesli yang 2 minggu lalu ada di top chart kita. Dan mereka menyanyikan lagu ini di dalam variety show The Treasure Voice. Kita bakal dengerin lagunya sekarang ya, yang ada di peringkat pertama.

itu dia pendengar untuk lagu-lagu yang masuk ke top 10 kita pada hari ini. Dan bagi pendengar semua yang mau request lagu Mandarin, masih boleh di 0812-921-11921. Jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal kasih review satu buah drama Mandarin yang lagi happening belakangan ini, yaitu The Early Spring. Ada Luke dan juga ada Flora.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata. Sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga, jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh.
3: Shaina.

WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

0: 92.1 Fresh Mandarin Song for you every Monday, 3 PM.
1: Suara Indah 92.1 FM.

92.1 Fresh Mandarin, Viana temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan seperti janji Viana nih, biasanya kalau di program Fresh Mandarin udah jam 6 lebih, itu waktunya aku buat review satu buah drama. Dan kebetulan hari ini memang ada drama yang udah aku tonton juga secara keseluruhan, dan jadi aku bisa kasih reviewnya ke kalian ya. Series kita pada hari ini, apalagi kalau bukan The Early Spring, Zao Chun Qing Lang. Ini sudah mulai tayang sejak 26 Agustus 2026 dan sudah selesai tayang di Youku dan juga di Netflix. Genrenya adalah romance modern, total episode 24 aja, durasinya kurang lebih 45 menit, tapi seingat aku ada 1 atau 2 episode yang sampai 50 menit ya. Drama ini sungguh mengisahkan perjalanan cinta yang panjang, dewasa, penuh luka, perpisahan, dan kesempatan kedua di antara dua orang yang kepribadiannya sangat berbeda. Luar pria dingin dan perfeksionis, Shang Chutao, perempuan biasa yang perlahan menemukan kekuatan dan harga dirinya. Kita ngomongin dari Shang Chutao dulu yang diperankan oleh Sun Qian. Dia tuh bukan perempuan yang berasal dari latar belakang istimewa. Dia punya pendidikan yang biasa aja, baru lulus kuliah, berasal dari Harbin dan memutuskan buat cari kerja di kota besar Beijing. Gak tanggung-tanggung, dia juga langsung coba ngelamar pekerjaan di perusahaan advertising global. Awalnya dia ditolak, gara-gara ketua departemen perusahaan itu gak mau mempekerjakan fresh graduate. Tapi gara-gara kepala HR perlu ada generasi baru, dia akhirnya menerima Shang Chutao sebagai staf percobaan. Tapi dunia profesional ternyata jauh lebih keras daripada yang Tao bayangin. Di perusahaan ini dia harus menghadapi tekanan kerja, persaingan antar pegawai, standar kerja yang tinggi, politik kantor, ditambah lagi rasa minder karena dia ngerasa dirinya gak selevel dengan orang-orang di sekitarnya. Pada hari-hari awal pekerjaan, Tao bahkan langsung ketemu dengan orang yang jadi tantangan terbesarnya, yaitu Luan Nian yang diperankan oleh Qing Poran. Dia adalah si ketua departemen tadi. Dia berbakat, berpengalaman, dikenal sebagai

sebagai sosok yang dingin, tajam dalam berbicara, perfeksionis, susah dideketin, punya standar kerja yang sangat tinggi. Luan Nian tidak mudah percaya pada kemampuannya Tao Tao. Bahkan, sikapnya yang keras bikin Tao Tao ngerasa seolah-olah dirinya tuh gak diterima di lingkungan kerja itu. Dalam beberapa kesempatan, Luan Nian juga secara terang-terangan meragukan kemampuan Tao Tao dan membuatnya ngerasa mungkin dia gak cukup baik nih buat berada di perusahaan itu. Tapi, Tao Tao milih buat enggak menyerah. Awalnya, hubungan Shang Chu Tao dan Luan Nian dipenuhi dengan kecanggungan serta ketegangan. Nah, Tao Tao melihat Luan Nian sebagai bos yang terlalu dingin dan susah dipahami. Sementara Luan Nian melihat Tao Tao sebagai seorang pegawai baru yang belum cukup matang buat menghadapi dunia kerja yang kompetitif. Tapi seiring berjalannya waktu, Luan Nian mulai ngelihat sesuatu dalam diri Chu Tao atau Tao Tao. Dia menyadari kalau perempuan ini tuh punya sesuatu yang gak dimiliki semua orang, yaitu ketekunan. Mungkin dia bukan yang paling berbakat, bukan yang paling berpengalaman, tapi dia punya keberanian buat belajar, menerima kritik, memperbaiki kesalahan, dan terus bangkit. Perlahan-lahan hubungan mereka pun mulai berubah. Dari atasan dan bawahan, jadi rekan kerja, mulai saling memahami, mulai saling membutuhkan. Luan Nian yang selama ini kelihatan dingin mulai memperhatikan Tao Tao. Sementara Tao Tao mulai menyadari kalau di balik sikap kerasnya Luan Nian ada sisi lain yang selama ini enggak diperlihatkannya kepada banyak orang. Nah, salah satu daya tarik utama di Early Spring itu adalah perkembangan hubungan keduanya yang enggak langsung berubah jadi romansa, bahkan udah jadian aja penuh dengan lika-liku red flag. Tao Tao enggak cuma jatuh cinta pada Luan Nian sebagai seorang pria, tapi hubungan mereka bukanlah kisah cinta yang sederhana. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Luan Nian, seseorang yang sudah punya posisi, pengalaman, cara hidup yang matang, plus ini sih yang jadi masalah. Perkataannya tajam. Tajam setajam-tajamnya. Bahkan sama Tao Tao yang dia cintai, perkataannya tetap tajam. Sehingga kadang Tao Tao tuh gak paham Luan Nian tuh benar-benar cinta sama dia gak sih. Disinilah konflik terbesar mereka dimulai. Tao Tao mulai mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Perempuan yang dulu selalu ngerasa dirinya kurang itu mulai berkembang. Karirnya mulai naik atas kerja kerasnya. Dia mulai sadar hidupnya tuh gak boleh cuma berputar di sekitar pekerjaan atau cinta. Dia juga mulai bertanya, siapa sebenarnya Shang Chu Tao kalau gak ada Luan Nian? Sementara itu, Luan Nian juga harus menghadapi kelemahan dalam dirinya sendiri. Selama ini dia kebiasa mengendalikan segala sesuatu termasuk pekerjaannya dan emosinya. Tapi cinta gak bisa selalu dikendalikan. Dan terkadang semakin seseorang berusaha mempertahankan sesuatu, semakin besar kemungkinan dia justru kehilangannya. Nah jadi kalau dirangkum, reaksi netizen sendiri terbagi jadi beberapa kelompok. Kelompok satu, aku ketagihan banget nonton drama ini. Mereka suka chemistry-nya, suka cingporan, visualnya, romansa dewasa, tarik ulur emosional. Kelompok kedua, aduh, Sun Qian deserve more love. Mereka ngerasa perhatian publik terlalu banyak tertuju pada cingporan, padahal Sun Qian juga punya performa yang kuat. Kelompok ketiga, Luan Nian tuh toksik banget sih. Mereka sulit menikmati romansa karena ngerasa karakter Luan Nian terlalu kasar dan problematis. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir gak cuma Luan Nian yang toksik, tapi Shang Chu Tao juga ada sisi toksiknya. Dan kelompok keempat, bagus sih seriesnya, tapi agak lambat. Mereka menyukai kualitas produksi, tapi ngerasa pacingnya tuh masih membutuhkan kesabaran katanya. Nah, jadi intinya, walaupun drama romansa, tapi di Early Spring bukan drama romantis ringan yang penuh dengan gula, penuh dengan kemanisan. Ini lebih merupakan drama tentang dua orang dewasa yang tertarik satu sama lain, tapi membawa kekurangan, membawa ego, membawa ambisi, dan membawa luka masing-masing. Sehingga ketika mereka punya hubungan sebagai pasangan, di mana di kantor itu Luan Nian sendiri juga yang sangat tegas bilang tidak boleh ada hubungan pacaran di antara atau di antara pekerja di kantor itu. Tapi pada akhirnya Luan Nian sendiri yang jatuh cinta duluan sama Tao Tao. Tao Tao juga sama, tertarik kepada Luan Nian. Dan akhirnya mereka memutuskan buat
Backstreet. Tapi udah mah awalnya kayak gitu, Backstreet gak jujur, ditambah lagi dengan perkataan Luanian yang sangat tajam, yang harusnya seorang perempuan pengen dipuji karena kinerjanya bagus, pekerjaannya bagus, dia bisa menyelesaikan beberapa proyek, tapi malah tetap aja yang keluar dari mulutnya tuh kayak sebilah pisau yang sangat menusuk hati. Ditambah lagi ketika Zhang Chuthao lagi benar-benar down, bukannya dikasih semangat, tapi malah dikasih fakta bahwa ya memang kemampuan kamu segitu misalnya. Nah, jadi kalau misalnya kamu suka chemistry yang intens, tatapan penuh makna, office romance, hubungan yang messy, dan karakter yang berkembang, mungkin kamu akan menikmati drama ini. Tapi kalau kamu carinya male lead green flag, hubungan yang sehat sejak awal, romansa yang manis, drama ini mungkin bakal bikin kamu bakal kesel banget sama hubungan Luanian dan hubungan Zhang Chuthao. Jadi intinya adalah aku ngelihat drama ini mungkin terlihat seperti ingin memblow up pasangan yang dari awalnya tuh red flag dan akhirnya tuh akan seperti apa. Pasangan yang mungkin kelihatannya wah ini mah cuma di drama aja, tapi sebenarnya di sekeliling kita ada loh orang-orang yang red flag kayak gini dan mereka berusaha ada di hubungan tersebut, berusaha tetap menjalin hubungan tersebut sehingga mereka melukai masing-masing. Sehingga akhirnya ketika mereka udah tahu lukanya apa, udah menyembuhkan lukanya apa, udah menurunkan egonya, baru mungkin bisa menjalin hubungan yang lebih positif lagi. Tapi kalau selama kita terus-menerus bawa kekurangan kita, bawa ego kita, bawa luka kita yang belum selesai, ya kita akan punya hubungan yang kurang lebih mirip sama Luanian dan juga Zhang Chuthao, atau sama Luke dan juga Flora. Ya, tapi di balik itu semua plus minusnya, di Early Spring menjadi salah satu series Mandarin yang bisa kalian tonton, yang juga cukup menarik buat ditonton di akhir-akhir belakangan ini, di mana dikit banget ya series Mandarin yang gregetan gitu buat ditonton. Nah, kalau di Early Spring itu masih termasuk ke dalam series Mandarin yang ya wajib tonton lah. Itu dia ya buat ulasan aku tentang di Early Spring. Kalian bisa nonton di dua platform, satu di Youku, satu di Netflix. Cuma 24 episode aja, durasinya 45 menit. Judulnya di Early Spring, judul Mandarinnya adalah Cao Chun Qing Lang. Oke, dan yang menjadi background kita sekarang itu adalah soundtrack dari The Early Spring yang versi bahasa Inggris dinyanyikan oleh Angel Yang, judulnya adalah You Are My Light. Terus tadi ada dua soundtrack yang masuk ke top chart kita, jadi aku gak usah bagiin lagi ya. Tadi ada yang dinyanyikan oleh Silent Swang yang judulnya adalah, kok aku tiba-tiba, yang pertama itu yang dinyanyikan oleh Liu Yuning, judulnya adalah Her. Dan yang kedua itu adalah yang dinyanyikan oleh Silent Swang, judulnya adalah Passing Sunshine. Masih ada 5 soundtrack yang bisa kita dengerin. Dinyanyikan oleh Claire Tuan, judulnya At This Moment. Dinyanyikan oleh Tia Ray, judulnya This Moment. Ini lagu yang berbeda ya. 2 lagu dinyanyikan oleh Wei Pi, judulnya Fall Through dan juga Crook Philosophy. Dan yang terakhir dinyanyikan oleh Inuo, judulnya adalah I Will Be Beyond This World. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap stay tune di 92.1 Fresh Mandarin. Buat yang ketinggalan sinopsis drama hari ini, bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Tinggal search aja Fresh Mandarin atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

0: 在天际，当时光都悄无声息，那眼中从未消失的星辰，我想我永远热爱。
1: Pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian ya. Terima kasih bagi kalian semua yang ngikutin program ini. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama dan waktu yang sama. Sehat selalu bagi semuanya, dan semoga sukacita dan damai sejahtera selalu ada di dalam hati kita. Viana pamit, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Jangan makan sepiring dengan orang yang rakus, jika tidak ingin dinilai sama. Keserakahan bermula dari ketakutan tidak akan mendapat bagian. Bersyukurlah akan segala hal yang telah kita terima, karena dengan demikian, kita bukanlah orang yang serakah.
1: 别跟人共进餐，免得别人说你物以类聚，也是个同样的人。贪婪的因由是怕得不到份儿，对于所已经拥有的，该知足常乐。只有这样，你是个不贪婪的人。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

Shalom pendengar Suara Indah, kembali lagi dengan saya Fabiola Yostein dalam program acara B2B. Melalui program acara inilah kita belajar tentang segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab dan menggalinya untuk kita memahami dan semakin mengerti lagi, menambah hal yang bisa membawa kita lagi semakin mencintai firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih dalam rangkaian pembahasan dari latar belakang penulisan kitab-kitab Injil dalam Perjanjian Baru. Setelah kita membahas latar belakang kitab Injil Lukas, kali ini kita akan membahas latar belakang penulisan dari kitab Injil Yohanes. Pendengar Suara Indah, Injil Yohanes ini kalau bisa diberikan garis besarnya, kita bisa membaca dari semua, dari pasal pertama sampai yang terakhir, ada tanda-tanda yang menuntun kita ke arah yang benar. Dan ketika kita membaca Injil Yohanes, kita perhatikan tanda-tanda atau mujizat-mujizat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang penuh dengan kuasa. Kita akan mulai dengan apa yang menjadi isi pokok dari kitab Injil Yohanes. Pendengar Suara Indah, apa isi pokok Injil Yohanes? Cara Yohanes menuturkan kehidupan dan ucapan-ucapan Yesus berbeda dengan Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dan bahkan kita bisa melihat perbandingannya dengan pengantar dari Injil dan Kisah Para Rasul. Yohanes memberikan banyak perhatian kepada tiga pertanyaan pokok. Yang pertama, siapa Yesus? Dalam pasal atau bab pertama penulis Injil ini menyebut Yesus adalah Firman yang ada bersama Allah ketika Allah menciptakan dan memberi hidup kepada segala sesuatu. Pasal 1 ayat 14 berkata, Firman itu telah menjadi manusia, sehingga orang dapat melihat seperti apa Allah itu sesungguhnya. Yohanes Pembaptis menyebut Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam pasal 1 ayat 29. Filipus segera percaya kepada Yesus sebagai dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi di dalam pasal 1 ayat 45. Kemudian Natanael menyebut Yesus anak Allah dan raja orang Israel di dalam pasal 1 ayat 49. Dalam Injil ini Yesus menggambarkan dirinya sendiri sebagai Sang Mesias di dalam pasal 4 ayat 25 sampai 26. Roti hidup pasal 6 ayat 35. Sumber air hidup pasal 7 ayat 37 sampai 39. Gembala yang baik pasal 10 ayat 14. Dia yang membangkitkan orang mati pasal 11 ayat 25. Jalan kebenaran dan hidup pasal 14 ayat 6. Pokok anggur yang benar pasal 15 ayat 1. Pendengar Suara Indah, ketika Yesus menjelaskan siapa dirinya dan apa yang sedang Allah kerjakan melalui dirinya, Ia menggunakan kata-kata Aku adalah. Kata-kata ini sama dengan kata-kata yang Allah gunakan, Aku adalah, ketika memperkenalkan dirinya kepada Musa dan umatnya di dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 15. Kemudian di dalam tiga pokok pertanyaan yang kedua, apa perbuatan Yesus yang membuktikan bahwa Ia adalah anak Allah? Pendengar Suara Indah, Yohanes menggambarkan banyak mujizat atau tanda-tanda yang mengungkapkan makna yang lebih mendalam dari tindakan-tindakan dan kata-kata Yesus dengan mengubah air menjadi anggur.
meredakan angin ribut di danau, memberi makan orang banyak yang kelaparan, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang mati. Yesus memperlihatkan bahwa Ia adalah Anak Allah dan bahwa Ia sedang melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu menganugerahkan kehidupan baru bagi semua orang. Kemudian, pertanyaan pokok yang ketiga berisi bagaimana hubungan antara para pengikut Yesus dan orang-orang yang menentang dirinya. Saudara, Injil ini menolong kita untuk memahami dengan lebih baik pergumulan yang ada di antara orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran Yesus dan orang-orang yang merasa mereka tidak dapat melakukan itu dan masih tetap setia kepada aturan-aturan hukum Taurat. Inilah kira-kira gambaran isi pokok dari Injil Yohanes. Selanjutnya, apa yang menjadi maksud dari penulisan Injil Yohanes ini? Di dalam Yohanes 20 ayat 31 dengan jelas menyatakan mengapa Injil ini ditulis. Semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi jelas sekali apa yang menjadi tujuan dari penulisan Injil Yohanes. Apa yang menjadi latar belakangnya? Pendengar Suara Indah, latar belakang dari penulisan Yohanes yaitu Injil Yohanes memang tampaknya ditulis cukup lama setelah Yesus mati dan dibangkitkan, dan mungkin sekali setelah tentara Romawi menghancurkan Bait Allah dan mengakhiri pemberontakan Yahudi di tahun 70 Masehi. Setelah masa itu, orang Yahudi yang telah menerima ajaran-ajaran Yesus mulai dikucilkan, dan tempat-tempat pertemuan Yahudi seperti sinagog-sinagog untuk mencegah mereka menyebarluaskan berita tentang Yesus di sana. Hal ini 3 kali disinggung dalam Injil Yohanes, di dalam pasal 9 ayat 22-23, pasal 12 ayat 42, dan pasal 16 ayat 1. Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui susunan dari kitab Injil Yohanes? Bagaimana susunan Injil Yohanes? Pendengar Suara Indah, kejadian-kejadian di dalam Injil ini bergerak maju mundur dengan cepat antara Galilea dan wilayah di dalam dan di sekitar Yerusalem. Waktu juga ditandai oleh perayaan-perayaan Yahudi tertentu. Pada dasarnya, garis besar Injil ini dapat digambarkan dalam susunan seperti berikut ini. Pertama, siapakah Yesus? Dalam pasal 1 ayat 1-51, ini merupakan garis besar pertama. Kemudian garis besar yang kedua di dalam pasal 2 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 44 tentang 7 tanda Yesus yang dijabarkan seperti tanda-tanda ini menyebabkan orang melihat Yesus entah sebagai sahabat atau sebagai musuh. Tanda pertama ini, Yesus di perkawinan di Kana, di dalam pasal 2 ayat 1-12. Kemudian dilanjutkan di dalam pasal 2 ayat 13 sampai pasal 4 ayat 42 tentang Yesus di Yudea dan Samaria. Tanda kedua, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana di dalam pasal 4 ayat 43-54. Tanda ketiga, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit, pasal 5 ayat 1-47. Tanda keempat, Yesus memberi makan 5.000 orang dalam pasal 6 ayat 1-15. Tanda kelima, Yesus berjalan di atas air dalam pasal 6 ayat 16-21. Yesus mengajar di Galilea dan Yudea di dalam pasal 6 ayat 22 sampai pasal 8 ayat 59. Tanda keenam,
Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dalam pasal 9 ayat 1-41. Kemudian di dalam pasal 10 ayat 1-42, gembala yang baik dan kawanan domba yang sejati. Dan pasal 11 ayat 1-44 adalah tanda ketujuh, Yesus membangkitkan Lazarus. Dalam garis besar yang ketiga, berbicara tentang hari-hari terakhir Yesus yang dimulai dari catatan pasal 11 ayat 45 sampai dengan pasal 19 ayat 42. Persiapan-persiapan untuk kematian Yesus dijabarkan di dalam pasal 11 ayat 45 sampai pasal 12 ayat 50. Kemudian dalam pasal 13 ayat 1 sampai pasal 17 ayat 26 menjabarkan tentang Yesus mempersiapkan para muridnya. Kemudian pasal 18 ayat 1 sampai 19 ayat 42 mengisahkan penangkapan, pengadilan, dan kematian Yesus di kayu salib. Garis besar terakhir dari kitab Injil Yohanes ini di dalam pasal 20 ayat 1 sampai pasal 21 ayat 25 tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Inilah latar belakang dan penulisan dari kitab Injil Yohanes. Kiranya menolong para pendengar Suara Indah untuk semakin lagi mencintai firman Tuhan, dan mari membaca seluruh kitab Injil Yohanes untuk kita memahami bagaimana sesungguhnya Injil ini ditulis, bagaimana kita kemudian mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita melalui Injil ini, dan bagaimana kita melihat karya-karya Yesus di dalam kehidupan setiap orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Mencintai seseorang bukan karena siapa dirinya, tetapi karena siapa kita ketika kita bersamanya.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: dibutuhkan keberanian dalam cinta. Orang-orang yang senantiasa berbelas kasih sejatinya.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Tugas kita bukan untuk mencari cinta, tetapi hanya untuk mencari dan menemukan semua hambatan dalam diri kita yang secara tidak sadar telah kita bangun untuk melawan cinta.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom, mendengar suara Indah dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Pinjironi bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

0: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
1: Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
2: Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
3: Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, terima kasih kami ucapkan padamu. Tuhan, bersyukur untuk hari baru yang boleh kami masuki hari ini ya Tuhan. Ucap syukur juga untuk istirahat malam kami yang boleh kami lalui. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk pimpinan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap diri kami, agar kami boleh memahami, kami boleh mengerti, bahkan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini di dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih, kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Dengan suara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam kitab Filipi ayat yang pasal yang ketiga ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga ayat 12 hingga ayat ke-14. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sampai demikian membaca firman Tuhan pada hari ini, berbagai membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Perangai suara indah yang dikasih Tuhan, kalau kita mendengar kata Olimpiade, mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada saat itu. Sehingga Paulus menggunakan ilustrasi tentang pertandingan atletik untuk menjelaskan prinsip pertandingan kehidupan. Dalam arti lain, Paulus hendak menyatakan bahwa hidup adalah pertandingan. Setiap orang percaya adalah para atletnya yang mempunyai kans untuk memenangkan pertandingan dan menyandang sebutan pemenang sejati. Untuk menjadi pemenang sejati bukan semata diharapkan, tetapi diupayakan. Sebagai orang beriman kepada Kristus, status kita adalah umat pemenang dan berpotensi untuk menjadi pemenang sejati. Seperti halnya untuk meraih gelar sarjana, seseorang harus memiliki ijazah SMA terlebih dahulu. Namun memiliki ijazah SMA tetapi tidak melanjutkan studi pada tingkat perguruan tinggi atau kuliah, ia sampai kapanpun tidak akan menjadi seorang sarjana. Untuk menjadi seorang pemenang sejati, jangan pernah mengabaikan prinsip berkemenangan yang diuraikan Paulus dalam nas yang kita pelajari hari ini. Nah, apakah prinsip untuk menjadi seorang pemenang sejati? Prinsip yang pertama yaitu tidak cepat merasa puas. Dengar bisa melihatnya di dalam ayat 12 hingga ayat yang ke-13a. Kalau kita perhatikan pernyataan Paulus yang mengatakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna di dalam ayat 12 dan tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya di dalam ayat 13. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Paulus bukanlah rasul yang berpuas diri dengan prestasi rohani yang sudah diraihnya, tetapi berusaha secara terus-menerus untuk meningkatkan prestasi. Seorang pemenang sejati bukan pula tidak mensyukuri prestasi yang sudah diraihnya, tetapi akan terus berlatih untuk memecahkan rekor dan meraih prestasi yang baru. Di dalam kapasitasnya sebagai seorang atlet, ia sangat menyadari bila tidak meningkatkan rekor yang sudah ada, lawan akan berupaya untuk membuat rekor yang baru. Sebagai seorang pelari, kecepatan larinya harus terus ditingkatkan sehingga musuh tidak dapat mengejarnya. Kata kuncinya adalah inovasi terus-menerus. Merasa puas dengan prestasi rohani yang sudah diraih akan membuat kita mandek prestasi dan cenderung merasa lebih rohani dari yang lain. Pertanyaannya, mengapa kita cepat berpuas diri? Karena kita kerap membandingkan prestasi rohani kita dengan orang lain. Seharusnya tolak ukur kita bukan manusia, melainkan Tuhan. Bandingkanlah apa yang telah kita lakukan dengan apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Akibatnya kita akan terdorong untuk terus memberi yang terbaik bagi Allah demi kemuliaan namanya. Pendengar suara yang dikasih Tuhan, prinsip yang kedua yang harus kita pegang untuk menjadi seorang pemenang sejati, yaitu prinsip melupakan apa yang telah di belakang. Pendengar bisa baca di dalam ayat 13a. Seorang atlet bila berlari di lintasan lari masih membawa ransel atau beban di belakang punggung, kecepatan larinya tidak akan pernah maksimal. Fokusnya pun akan terpecah karena sesekali ia melihat ransel atau beban
yang masih berada di belakang punggungnya. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk melupakan apa yang telah di belakang. Ada tiga hal secara mendasar perihal makna dari ungkapan melupakan apa yang telah di belakangku. Pertama, berdamai dengan masa lalu. Rasul Paulus telah berdamai dengan masa lalunya sehingga ia tidak merasa malu dan harus menutup-menutupi masa lalunya. Setiap orang mempunyai masa lalu yang kelam. Memang masa lalu bisa mempengaruhi masa sekarang, tetapi masa lalu tidak akan pernah menentukan masa depan. Masa depan ditentukan oleh apa yang kita perbuat pada masa kini. Allah juga tidak akan pernah memulihkan masa lalu kita. Yang dipulihkannya adalah masa kini kita. Kedua, membuang yang buruk, mengambil yang baik. Sesuatu yang buruk, entah itu berupa kegagalan atau kekhilafan, haruslah dibuang agar tidak mengintimidasi dan melahirkan trauma dalam diri. Kita harus belajar dan memetik pelajaran dari kegagalan yang ada, agar kita kian menjadi bijaksana. Pemenang sejati bukan tidak pernah kalah, tetapi belajar dari kekalahan untuk meraih kemenangan dan mempertahankan kemenangan demi kemenangan. Ketiga, bukan tidak ingat di otak, melainkan tidak mengingat-ingat di hati. Sikap Yusuf terhadap saudara-saudaranya sangat tepat untuk menjelaskan sebuah prinsip ini. Bukankah Yusuf masih teringat akan kejahatan yang pernah diperbuat oleh saudara-saudaranya kepada dirinya? Namun Yusuf tidak mengingat-ingat di hati, sehingga ia tidak dipengaruhi untuk melakukan pembalasan ketika berjumpa dengan mereka. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, prinsip ketiga untuk menjadi seorang pemenang sejati yaitu fokus pada tujuan. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat 13b hingga ayat yang ke-14. Pelari harus selalu fokus atau mengarahkan diri kepada tujuan, dan tujuannya adalah garis akhir. Sadarilah bahwa kenyataan dari suatu keberhasilan atau kemenangan bukan terletak pada awal pertandingan, tetapi pada akhir pertandingan. Skor akhir akan menentukan siapa yang akan memenangkan pertandingan. Bagi para pelari, garis finish adalah penentu kemenangan. Sprinter sejati bukan sekadar berlari, tetapi berlari secara benar dengan penuh semangat sampai pada garis finish. Sprinter Inggris bernama Derek Redmond memperlihatkan bahwa ia adalah seorang pemenang sejati. Dalam pertandingan atletik 400 meter pada Olimpiade 1992, Redmond mengalami kejang otot paha saat mendekati garis finish. Ia berhenti di lintas lari dan menangis karena tidak dapat menjadi juara pertama seperti yang sangat didambakannya. Namun, Redmond bangkit kembali untuk kembali berlari walaupun hanya dengan satu kaki. Dengan tertatih-tatih sambil menahan rasa sakit, Redmond menyelesaikan pertandingannya hingga mencapai garis akhir. Penonton ingin memberi tepuk tangan sebagai penghormatan atas apa yang dilakukannya. Kisah yang sama terjadi pada pertandingan maraton 7 mil pada Olimpiade 1968 di Barcelona. Sekitar 1 km mendekati garis finish, pelari maraton John Stephen Akhwari mengalami sakit di bagian lutut kanannya. Ia minta agar lututnya diperban sehingga dapat kembali berlari. Pada saat kakinya terasa nyeri, ia hanya berjalan sambil mengumpulkan tenaga untuk kembali berlari hingga tiba di garis akhir sebagai peserta yang terakhir. Ketika wartawan bertanya kepadanya, "Kenapa Anda terus berlari dan tidak sudi untuk berhenti?" John Stephen Akhwari menjawab, "Negara saya tidak mengutus saya sebagai peserta lari maraton 7 mil, tetapi mengutus saya untuk berlari sejauh 7 mil." John Stephen Akhwari bukan sekedar berlari, melainkan berlari sampai garis akhir. Berdengar suara yang dikasih Tuhan, fokus para pemenang sejati adalah berlari sampai garis akhir. Paulus berkata, berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Maksud dari ungkapan dalam ayat ini kian jelas maknanya bila dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 7.
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah

dari Zakir. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda siap untuk bertanding? Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh membuka hati kita. Kita boleh terus bertanding di dalam setiap kehidupan ini. Kiranya kita boleh mencapai garis akhir. Dan kita boleh menyelesaikan semua pertandingan dengan baik bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami kembali boleh belajar Tuhan dari Rasul Paulus tentang bagaimana kami menjadi seorang pemenang sejati. Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Boleh kami ingat juga di dalam hati pikiran kami, ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami menyerahkan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin di sepanjang kehidupannya, melindungi dan memberkati. Terima kasih juga untuk hari ini, untuk waktu yang boleh Kau berikan pada setiap dari kami, untuk kami boleh merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp, ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari hari ini kita akan bersama-sama berdoa untuk mereka yang sudah mengirimkan pokok doanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Kami tetap terus mendoakan untuk kesembuhan kakinya, biarlah Tuhan juga yang boleh terus memulihkan keadaan kaki dari Ibu Meliana. Kiranya dari hari ke hari semakin baik keadaannya ya Tuhan. Berdoa juga untuk anaknya Revalina di dalam studinya, kiranya Tuhan juga yang terus memimpin masa depan anak ini ya Tuhan, baik itu di dalam studi maupun di dalam kesehariannya, kiranya Tuhan yang tolong dan pimpin. Untuk pekerjaan suami kami juga menyerahkan, kiranya Tuhan juga yang terus memberikan yang terbaik untuk setiap pekerjaan yang akan dilakukan oleh suami dari Ibu Melina. Kami menyerahkan keluarga Ibu Melina ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Matius Diolis yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan juga yang boleh terus memulihkan kesehatannya dari hari ini makin baik. Tuhan tolong, Tuhan yang boleh sembuhkan sakit yang dirasakan, Tuhan juga yang boleh memulihkan. Dan berdoa juga untuk setiap pergumulan yang dihadapi, kiranya Tuhan juga terus yang memimpin, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar yang terbaik. Saat ini kami juga mau berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam pekerjaan sulit ekonomi ya Tuhan. Berdoa untuk Sharon di dalam pekerjaannya dan Sharon di dalam studinya, kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyertai untuk mereka di dalam setiap pekerjaan dilakukan, di setiap pembelajaran yang dihadapi, Tuhan yang menyertai. Berdoa juga untuk Ibu Kiyokwa di Cimahi, kami berdoa untuk ekonomi keluarga ini, Tuhan yang sertai, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Dan untuk kedua anaknya, William dan Michelle mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan juga yang memberikan yang terbaik. Berdoa juga untuk Susan, Maureen, Kitchen Jelena, dan Abed di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, kiranya Tuhan yang pimpin untuk mereka boleh bekerja dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan mereka juga Engkau yang berkati dan lindungi. Dan untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga yang boleh memberikan pekerjaan yang terbaik. Berdoa juga untuk pasangan hidupnya Tuhan, untuk Sharon, Sherlyn, Susan, Maureen, Kesanjelina, Abed, dan Alex. Kiranya Tuhan yang memimpin untuk anak-anak muda ini di dalam mencari pasangan hidup, Kau yang memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk Ibu Lani di Kopo Cisekuang untuk setiap pekerjaan yang dilakukannya. Kiranya Tuhan menyertai dan pasangan hidup yang dicari juga, Tuhan yang boleh memberikan yang terbaik. Untuk Bapak Wewe, kami juga berdoa untuk pasangan yang dicari juga, setelah ditinggal, meninggal oleh istrinya, kiranya Tuhan juga yang boleh menyediakan pendamping yang terbaik. Saat ini kami juga bersyukur Tuhan untuk Bapak Nang Sing di Garujati, Bapak Andi Kurnia di Cumbuluit, Bapak Asep Budiman di Kampung Cembek, dan Bapak Hengki di Dian Indah. Kau yang telah memberikan 1 tahun kembali umurnya di hari ini, ucap syukur, kira Tuhan yang memberkati, melindungi, Kau juga yang terus memimpin di sepanjang kehidupan mereka ya Tuhan. Ucap syukur juga, kiranya sukacita di hari ulang tahun ini boleh mereka rasakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa-doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM, pendengar suara yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapannya sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.